siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nukole da la webu meo be anya.

siame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana

yame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo